0: ཚེ ལེ ཚེ ཚེ ཤུ མ དེ གེན ཇོ རུ མེ བ སེ ཤེ ཆིན ལེ བེ ད སོ ཕེན དེ ཡོང བེ རེན རེ གེ ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནེ ཧུ སུ ཁེ ཚེ ཚེ གེ ཕོང ཇེ སེ གེ དམ ཚོ ངམ སང ང ལེ ཚེ ཚོ ཡོང ཤུ གེ ཅི ཤེ བེ ཡིན
1: Long Dong Cha Ge, Siri Pige Yurim Chetu, Joami, Sirup Ginning to do you la, Ning to Tida Tunbe, Terribia, Mantaji Tun Yu.
0: Nam Chan Yedon Haksam, Sardu Nankin, a Ritiri Kedje, ID Shanki.
2: Listen, Tun Tun Shimatang, Chuk Gwebe Chawani, Tipe Mawe. Near to Zukacha Samyang, Zukin Chingi.
0: Nobir Chagatop Yanki, Pumi Toma, Jam Juli Yi.
1: Nye, Nye Mizidi, Seri Gi, Pudun do Yua Chedi, Tine Pudun di, Munjo Yonga, Chedu Yi.
0: Jungu Dini Gajigi, Cheji Singta Topian, Chen Shu Senki.
3: Seri Li Timbashik Muni, Jibajina, Tune Tibet, Miuni, Mimalia, Shamdi Shuju Tijin.
4: 咱们邻居出大气血，而李微软公司酿制三对吧，比尔盖茨一。采集垃圾配给钱不提，闽南的错了，收金钱不提个一不是，因那样闽南的土壤的普脚体力糖，顿贵不来，过点贵要嘛是，恰就没把过年点呢，人你配给一铺个三不提，小着你是。
0: 江南边落水鸡，米里鸡么里边没不塞心，今天的生活先到前边，过目其余。